90 yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari di Tebang Pro 2. Aku bingung nih mulai dari mana ya. Apakah sesuai urutan kali ya. Kita mulai dari lagunya Perunggu dengan Pastikan Riuh Akhiri Malammu.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau kata Wijaya 80, tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Ya, benar adanya sih Tuan Pro 2. Mana mungkin ya patah hati sembuhnya di 1 atau 2 hari. Bahkan 1 tahun 2 tahun aja bisa. Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi Tuan Pro 2. Wow, udah jam 7.20 nih. Di sini selalu masih menemani kamu di Pilih Lagu Kamu. Jadi kamu bebas pilih lagu-lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Tadi ada Febrian yang request diputerin lagunya Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Terus ada juga banyak lagi Tuan Pro 2, aku udah puterin lagu-lagu requestan kamu semua. Ada Viera Dengarkan Curhatku, ada The Adams dengan Timur, ada Perunggu dengan Pastikan Rio Akhiri Malammu. Wow, banyak banget dan beragam juga requestan-requestan kalian Teman Pro 2. Aku masih menunggu bergabungnya kamu sampai jam 7.30 aja. Jadi langsung aja kamu bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk, dan juga kamu bisa tulis di kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, di pagi hari ini udah mulai panas ya, karena matahari ini udah gak malu-malu lagi, udah beneran panas, sudah menyinari seluruh kota Pontianak. Anyway, gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Apakah masih semangat? Ini udah hari Senin, Teman Pro 2. Mungkin setelah kemarin di hari Sabtu dan Minggu kita dikasih waktu sebentar, jeda sejenak untuk istirahat, akhirnya sekarang kita kembali lagi ke rutinitas semula. Ini sudah ada yang bergabung barengan sama Salma nih di pagi hari ini. Ada nomor belakangnya 5613. Selamat pagi Kak Salma, gimana kabarnya di pagi hari ini? Baik dong, semangat nih aku. Aku baru sampai kantor dan juga beres-beres nih. Aku mau request dong diputerin lagunya Salma Salsabil dengan Hacu. Salam untuk pendengar Pro 2 Pontianak dimanapun kamu berada. Semangat siarannya Kak Salma. Wow, thank you. Tidak ada namanya Teman Pro 2, tapi thank you ya.

sudah menyemangati aku. Kamu juga harus semangat dong, semangat bekerja karena baru sampai kantor kan katanya. Dan pas banget requestnya diputerin lagunya Salma Salsabil dengan Hacho. Ini mah lagu-lagu anthemnya pekerja gak sih? Setuju gak? Oke, setuju, yes. Oke, okay, thank you. Kalau gitu nanti aku bakal puterin juga lagu Hacho spesial untuk kamu. Terus ada juga nih, kayaknya ini lagi berbunga-bunga. Ada Nur, siapa nih namanya? Nurinsa. Wow, namanya unik ya. Ada Nurinsa yang katanya request diputerin lagunya Romaria dengan 24/7. Wow, kalau misalnya nanti kita bertemu 24/7, wow, aku akan siap-siap. Gimana sih liriknya? Romaria dengan 24/7. Oh, oke, okay. Aku udah masukkan juga ke dalam playlist teman pro 2. Nah, ini memang lagunya orang-orang yang lagi jatuh cinta. Kenapa ya aku bisa jatuh cinta kepada kamu? Kalau nanti kita bertemu, aku mau 24/7, ku ingat selalu, ku siapkan make up dan baju favoritku. Oh iya, ini lagunya orang jatuh cinta sih. Oke deh, aku bakal puterin juga lagu requestan kamu teman pro 2, Romaria dengan 24/7. Terus ada juga ini yang sudah bergabung barengan sama Salma. Nomor belakangnya 7953. Tidak ada foto profilnya. Oh, ada namanya. Ada Kezia Gracezela. Hai kak, mau request lagu Curtis Red Rap untuk pagi hari ini. Masih bisa gak ya? Bisa dong, kamu masih bisa request sampai jam 7.30. Nanti spesial untuk Kezia, aku bakal puterin juga lagunya Curtis dengan Red Red. Ini lagu semangat banget teman pro 2. Jadi buat kamu yang dengerin ini, semoga juga makin semangat, terbakar semangatnya di pagi hari ini. Buat kamu yang pengen request lagu, masih selamat tunggu bergabungnya sampai jam 7.30. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita puterin dulu lagu Curtis dengan Red Red and enjoy!

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan sama Putri satu lagu dari Okai dengan Pandangan Malam Sepi. Nomoran 2 tadi kita udah dipilih lagu kamu dari jam 7 sampai 7.30 lewat dikit ya. Dan sekarang sudah saatnya sama kembali lagi dengan informasi lainnya, Nomoran 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Apa nih aktivitas kamu di pagi hari ini yang lumayan cerah? Apakah kamu mungkin pagi-pagi udah olahraga? Atau udah cari sarapan nih? Sebelum kamu memutuskan untuk pergi keluar, sudah sewajarnya kamu untuk cek dulu perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya di pagi hari ini. Jadi biar kamu perginya tuh lebih tenang dan juga enjoy. Nomor 2 masih langsung dari laman bmkg.go.id untuk hari ini tanggal 20 Juli 2026. Untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Pontianak Tenggara, semuanya ini diperkirakan akan berawan dengan intensitas suhu di 26 hingga 32 derajat Celcius dan juga kelembapan di 55 hingga 92%. Dan untuk lebih lengkapnya ini aku cek lagi. Untuk saat ini sih memang cuacanya cerah ya dengan intensitas suhu sekitar di 29 derajat Celcius. Dan juga ini untuk berawannya ini mungkin di sekitar sore, teman Prodo. Jadi siap-siap aja, aku ngelihat nih bahwa dari jam 8 sampai jam 5 sore ini masih cerah semuanya. Benar-benar semuanya matahari. Benar-benar sih teman Prodo, kalau misalnya orang bilang di Pontianak orang setiap orang tuh mataharinya satu, mungkin benar teman Prodo karena sepanas itu. Jadi buat kamu di cuaca yang cerah ini memang enak banget untuk beraktivitas di luar ruangan. Mungkin kamu olahraga ataupun kamu memang bepergian di luar ruangan, kamu bisa persiapkan segala halnya teman Prodo. Jangan lupa untuk tetap menggunakan tabir surya atau sunscreen ya, karena memang cuaca panas di Pontianak ini benar-benar panas bedengkang. Jangan sampai kamu gosong ya. Terus kamu juga jangan lupa untuk tetap terhidrasi dengan minum cukup air putih. Dan yang penting kalau misalnya, oh ya, jangan lupa juga bawa, gunakan topi ataupun payung atau jaket saat berkendara. Karena wah, jangan sampai ya kamu kepanasan, bikin ada juga resiko kalau misalnya kamu terpapar panas terus-terusan tanpa perlindungan, terpapar matahari gitu, ada banyak resiko yang mengintai kamu. Jadi hati-hati di jalan, persiapkan segala kemungkinan yang ada. Jangan lupa gunakan topi, payung, dan juga jaket. Salam akan kembali lagi dengan informasi menarik teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin masih mengantuk meskipun udah aku playlistin lagu-lagu yang seru, nanti aku bakal kasih tips habis begadang tapi harus masuk pagi. Kita bisa siasati dengan cara-cara yang satu ini. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Aku bakal puterin lagu-lagu yang udah masuk ke dalam playlist. Ada Simple Plan, ada Hone, ada Last, dan juga Taylor Swift yang akan menemani ruang dengar kamu. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Enjoy!

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
2: Cocok, percuma sih makanan melimpah, tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
2: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya, makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Tuan Pro 2, siapa yang semalam begadang terus sekarang harus bekerja tapi masih ngantuk banget? Nah, kamu wajib banget simak yang satu ini, Tuan Pro 2, di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu masih ditemani sama Salma ya, sampai nanti jam 10 pagi. Ada banyak sekali alasan orang begadang. Ada yang begadang karena harus menyelesaikan pekerjaan, atau kesulitan tidur, insomnia. Dan juga ada yang begadang karena menonton pertandingan klub sepak bola kesayangannya. Siapa yang tadi malam nonton Piala Dunia sampai akhirnya harus begadang. Tapi sebenarnya apapun alasannya, begadang itu tidak dianjurkan, teman Pro 2. Karena studi yang dilakukan di Korea Selatan itu menemukan bahwa orang yang selalu begadang berisiko terkena penyakit seperti gula darah yang tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak begadang. Ini melansir langsung dari laman Halodoc ya, teman Pro 2 ya. Kebiasaan begadang juga bisa mengganggu jam tidur seseorang, sehingga akhirnya nanti bisa mempengaruhi fungsi tubuh termasuk otak. Akibatnya apa? Orang yang begadang cenderung sulit konsentrasi, mudah mengantuk, dan juga mudah lelah keesokan harinya. Nah, biar kamu tetap bisa fit beraktivitas setelah begadang karena tadi nonton bola, nah kamu bisa wajib untuk simak tips berikut yang bisa mengatasi mengantuk setelah begadang. Kalau misalnya kamu punya tips sendiri, kamu juga boleh kasih tahu ke Salma si teman Pro 2 langsung aja melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Yang pertama, ini tuh agak-agak kelihatannya tuh sepele ya, yaitu cuci muka. Meskipun kelihatan sepele, cuci muka dengan air dingin itu ternyata bisa untuk mengatasi rasa kantuk kamu. Ini tuh karena air yang kamu gunakan untuk membasuh muka bisa menyegarkan mata, sehingga kamu bisa lebih bersemangat. Terapi air juga dapat menetralisir suasana hati dan juga membangkitkan energi saat merasa kewalahan loh, teman Pro 2. Menarik ya. Nextnya adalah bisa juga nih, ini adalah satu hal yang mungkin gak bisa jauh-jauh dari orang Pontianak. Apa tuh? Ya, itulah minum kopi. Ngantuk setelah begadang itu wajar, teman Pro 2, tapi jangan sampai rasa kantuk tuh mengganggu aktivitas kamu. Apalagi buat kamu yang memang harus bekerja di pagi hari ini, harus perform gitu ya. Nah, jadi untuk mengatasinya, kamu bisa mengonsumsi kopi tiap beberapa jam sekali. Ini karena kopi mengandung kafein yang bisa membuat tubuh lebih fit dan juga terjaga. Jika kamu gak sensitif terhadap kafein, kamu bisa mengonsumsi kopi setidaknya 2-4 gelas per hari atau setara dengan 100-200 miligram. Tapi jangan sampai konsumsi kopi kamu tuh melebihi dosis harian yang dibutuhkan oleh tubuh ya, teman Pro 2. Dan juga kamu juga perlu perhatikan apakah kopi itu mengandung gula atau tidak. Karena kamu juga perlu memperhatikan konsumsi gula harian kamu yang sudah masuk ke dalam tubuh. Jangan sampai kamu kelebihan gula malah jadi makin ngantuk, bukannya makin segar setelah minum kopi kena kafein, malah jadi makin ngantuk. Itulah dia, teman Pro 2, dua tips awal sebagai pembuka. Siapa tahu kamu punya tips lainnya, boleh banget kasih tahu ke Salma, siapa tahu juga bisa menjadi apa ya, referensi ataupun inspirasi gitu buat teman Pro 2 lainnya yang lagi dengerin Salma dan ternyata sekarang lagi ngantuk banget, rasanya pengen tidur padahal harus bekerja. Nah, teman Pro 2 masih ada banyak tips lainnya, nanti Salma akan bahas setelah yang satu ini.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

101,8 FM, Peredua Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Peredua, selamat pagi. Masih ditemenin sama Salma sampai nanti jam 10 pagi. Dan kalau misalnya kamu udah ngikutin 2 tips dan masih ngantuk gara-gara begadang semalam, ini, sini, simak karena aku masih punya tips lainnya, teman Peredua. Kalau misalnya kamu udah cuci muka dan juga minum kopi tapi kok masih ngantuk, nah ini dia tips lainnya teman berdua. Yang ketiga adalah minum air putih. Untuk kamu yang sensitif terhadap kafein, kamu bisa mengatasi rasa kantuk yang sering muncul setelah begadang dengan banyak minum air putih. Ini karena air putih yang kamu minum ini akan diikat oleh darah, lalu berfungsi untuk memberikan oksigen pada otak. Sehingga oksigen yang cukup dalam otak ini bisa membuat kamu tetap terjaga. Idealnya sih, kamu perlu mengkonsumsi air putih sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari untuk mencegah dehidrasi yang bisa membuat kamu mudah lelah dan juga ngantuk. Tapi ya, jangan langsung sekaligus 2 liter gitu ya teman berdua ya, bertahap aja pelan-pelan. Yang penting kamu minum air putih, tubuh terhidrasi. Kalau langsung 2 liter, yang ada nanti kamu malah beser, bolak-balik ke kamar mandi, capek, udah ngantuk, capek bolak-balik kamar mandi. Aduh, jangan ya teman berdua ya. Nextnya adalah tips selanjutnya, yaitu kamu bisa menyisihkan waktu untuk tidur. Memang sih teman berdua, cara terbaik buat mengatasi rasa ngantuk ya apa? Ya tidur. Karena kalau misalnya setelah kamu mengkonsumsi kafein, kamu tuh juga bisa menyisihkan waktu untuk berbaring sejenak. Baring-baring bentar lah teman berdua. Sisihkan waktu sebentar untuk tidur setidaknya 10-30 menit agar tubuh kamu tuh lebih fit setelah bangun. Sebisa mungkin teman berdua, hindari tidur lebih dari 40 menit, apalagi berjam-jam. Ini karena tidur terlalu lama bisa membuat kepala tuh pening saat terbangun. Tapi tenang aja, rasa pening itu akan hilang dari tubuh kamu dan tetap akan tubuh kamu tetap akan merasakan manfaat tidur siang. Jadi teman berdua, misalnya nanti habis jam makan siang gitu ya, masih ada waktu sekitar 10-20 menit. Nah itu bisa dimanfaatin dulu biar rasa kantuknya hilang. Kamu tidur sebentar, power nap aja. Habis itu bangun, kamu udah siap lagi untuk beraktivitas. Masih ada banyak lagi tips lainnya teman berdua, jadi kamu jangan kemana-mana. Kalau misalnya kamu punya tips sendiri, boleh banget kasih tahu ke Salma ya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakuin kalau misalnya kamu ngantuk gara-gara gadang nonton bola.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Four of Spades dengan Come Inside of My Heart on Pro 2. Dan kamu masih di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, adakah yang masih ngantuk di jam segini meskipun udah mengusahakan 4 tips yang udah selalu bacain tadi? Minum kopi, minum air putih, terus habis itu cuci muka. Kamu wajib simak tips berikutnya teman Pro 2, supaya kamu yang tadi malam begadang buat nonton Piala Dunia tetap bisa beraktivitas, lanjut beraktivitas ataupun bekerja, supaya tetap perform juga di pagi hari ini ya teman Pro 2. Meskipun ngantuk, tapi kan dunia tetap harus berjalan ya. Tips selanjutnya adalah kamu bisa untuk tetap bergerak. Saat kamu diam di waktu yang lama, terlalu lama, rasa kantuk tuh bisa saja muncul. Jadi buat menghindarinya, kamu perlu tetap bergerak teman Pro 2. Ya, setidaknya kamu bisa melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan cepat ataupun naik turun tangga, lari di tempat, dan lain sebagainya. Yang penting jangan terlalu lama diem teman Pro 2. Semakin lama diem, semakin kamu melamun, merenung, jadi ngantuk. Wah. Jadi meskipun melakukan gerakan-gerakan sederhana seperti tadi, ini tuh bisa meningkatkan kinerja dan juga kewaspadaan otak, sehingga bisa membuat kamu tetap terjaga. Tips terakhir teman Pro 2, kamu harus hindari multitasking. Kenapa? Ya ini karena begadang tuh bisa membuat memori kerja jadi terganggu, sehingga kamu mungkin akan kesulitan buat multitasking karena kinerja ingatannya tidak optimal. Jadi sebisa mungkin hindari multitasking setelah kamu begadang. Ya meskipun begadang itu sah-sah aja, tapi terlalu sering begadang bisa berdampak buruk buat kesehatan kamu. Jadi teman Pro 2, ya kalau sesekali buat nonton final Piala Dunia, gak apa-apa lah. Tapi kalau sering-sering tiap hari, aduh jangan ya. Selain mempengaruhi pola tidur, begadang itu juga bisa membuat daya tahan tubuh menurun. Penuaan dini pada kulit, kelebihan berat badan, hipertensi, depresi, hingga stroke. Aduh kok menyeramkan sekali teman Pro 2. Jadi, jika kamu mengalami gangguan tidur yang memaksa kamu terus begadang, kamu perlu untuk konsultasi ke dokter buat mencari tahu penyebabnya. Oke deh teman Pro 2, gak apa-apa begadang sekali-sekali, tapi yang penting jangan tiap hari, oke? Lakuin 6 tips yang udah Salma bacain tadi. Kalau misalnya kamu punya tips lainnya supaya kamu tetap bisa fresh meskipun habis begadang, boleh banget kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Dengerin lagu-lagu yang rock-rock metal-metal juga seru tuh. Biar kamu gak makin ngantuk.

101,8 FM Brado Pontianak, teman terbaik kamu, teman berdua di jam 9 lewat 4 menit ini. Salma akan menemani kamu dengan lagu-lagu ya. Jadi setelah yang satu ini aku bakal puterin lagu-lagu yang sekiranya seru deh buat kamu dengerin di pagi hari ini, buat sambil nongkrong, sambil minum kopi di pagi hari, sambil perjalanan. Kalau misalnya kamu mau request juga boleh banget, pengen dengerin lagu apa bebas, langsung aja. Ini barusan sama puterin satu lagu dari Oasis dengan Don't Go Away. Dan masih banyak lagi lagu-lagu seru lainnya. Next ada The Adams, ada One Direction, ada Run featuring Hindia, Kunto Aji, Realty Club, Bernadia featuring Perunggu, dan masih banyak lagi lagu-lagu seru lainnya teman pro 2. So kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Ada kolaborasi epic dari Ran featuring Hindia dengan si Lemah Teman Pradua, dan lagu ini tuh sempat menjadi soundtrack salah satu film yang paling populer di tahun 2026. Ada Tunggu Aku Sukses Nanti. Wow, apakah ada yang sudah menonton film itu Teman Pradua? Udah lama ya sebenarnya ya. Tapi lagu ini jadi soundtrack yang cukup berkesan sih, karena relate juga sama kisah kebanyakan orang. Anyway, Teman Pradua di jam 9.24 ini selalu masih menemani kamu dengan musik dan juga informasi. Tadi aku udah puterin juga lagu-lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ya. Mungkin kamu lagi bersih-bersih rumah, lagi OTW ke kantor, atau lagi mau OTW nongkrong, atau jangan-jangan kamu lagi rebahan aja nih di rumah, atau udah bekerja di Senin pagi ini ya. Semangat ya Teman Pradua ya. Ini ada informasi menarik dari laman rri.co.id, Kominfo Masuk Kelas, Bentengi Belajar Singkawang Lewat Literasi Digital. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Singkawang menuntaskan program literasi digital Kominfo Masuk Kelas 2026 yang digelar selama 5 hari, yaitu dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Sebanyak 5 SMP menjadi sasaran edukasi untuk membekali pelajar menghadapi tantangan dunia digital sekaligus mencegah penyalahgunaan media sosial dan judi online. Program yang menjadi agenda rutin tahunan itu dilaksanakan di SMP Negeri 5 Singkawang, SMP Negeri 8 Singkawang, SMP Negeri 9 Singkawang, SMP Barito, dan SMP Santo Tarsisius. Bertepatan dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ya, memang lagi momen-momennya ya. Jadi ini udah memasuki minggu kedua ya Teman Pradua ya di hari sekolah ini. Kepala Dinas Kominfo Singkawang Chantal Novianti mengatakan momentum MPLS dipilih agar edukasi digital dapat diterima sejak awal peserta didik memasuki lingkungan sekolah. Ia menyebutkan dari hasil evaluasi, kegiatan ini mendapatkan respon positif dan juga antusiasme tinggi dari para siswa. Namun, pihaknya juga menemukan persoalan yang masih menjadi perhatian, yakni penggunaan internet dan media sosial yang belum bijak serta kecenderungan mengakses konten yang kurang bermanfaat secara berlebihan. Menurut Vivi, sapaan akrabnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam mendampingi generasi muda di era digital. Selama kegiatan, siswa mendapatkan materi mengenai bijak bermedia sosial dan juga bahaya judi online bagi pelajar. Materi tersebut menekankan pentingnya menjaga etika berkomunikasi di ruang digital, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta melindungi data pribadi saat menggunakan internet. Ia memastikan program literasi digital akan terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif agar edukasi semakin efektif menjangkau generasi muda. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa langsung aja melansir langsung di laman rri.co.id dengan judul Kominfo Masuk Kelas Bentengi Pelajar Singkawang Lewat Literasi Digital. Wah, Teman Pradua, ini program ini benar-benar keren banget karena bisa memberikan edukasi kepada siswa terutama waktu masa-masa MPLS, Teman Pradua, supaya tidak terkena modus judi online yang mungkin banyak menyasar anak muda melalui media sosial, permainan daring hingga tautan iklan beserta dampak buruknya nih terhadap kondisi ekonomi, psikologis dan masa depan anak-anak mereka, Teman Pradua. Jadi ya, itu dia Teman Pradua, informasi dari laman rri.co.id. Setelah yang satu ini, saya masih akan puterin lagu-lagu yang seru lainnya. Udah banyak nih yang masuk ke dalam playlist Salma hari ini. Ada Efek Rumah Kaca dengan Kenakalan Remaja di Era Informatika, terus ada juga My Chemical Romance, ada Kunto Aji dengan Konon Katanya, dan masih banyak lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana Teman Pradua, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Hati-hati di jalan Teman Pradua.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Aduh gak kerasa ya, udah jam 9.49. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah ikut meramaikan tadi dari pilih lagu kamu. Terus abis itu ikutan nimbrung di ngobrol-ngobrol seru di pagi hari ini. Thank you ya teman Pro 2. Nah setelah yang satu ini, kamu bakal ditemenin sama penyiar favorit kamu lainnya teman Pro 2 di tanggal 20 Juli 2026. Kamu bakal ditemani sama Krismi dan juga Akil. Dan teman Pro 2, nanti di sore hari kita juga ada program seru namanya Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama teman-teman dari Lanceng Praben Pontianak 2026. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, kamu bisa langsung aja di sini di 101.8 FM, jangan kemana-mana. Dan sebagai penutup masih ada lagu lainnya teman Pro 2, ada Sheila on 7 dengan JAP alias Jadikan Aku Pacarmu, dan juga ada Baila Asma, Pak Baila dengan Asa Asmara, dan juga Bianca Dima Sejauh Aku Memandang. Oke teman Pro 2, kalau gitu sama pamit undur diri. Thank you. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Sama akan menjumpai kamu kembali di hari Rabu. Oke teman Pro 2, and see you, bye-bye.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Balik lagi nih barengan sama Chris Midi hari Senin ini teman Pradua 20 Juli 2026. Dan yang pastinya teman Pradua seperti biasa di jam 10 ya, supaya menyemangati kamu teman Pradua di hari Senin yang biasanya bikin malas, bikin mager gitu. Teman Pradua boleh nih, kamu langsung aja bergabung bareng Chris Midi di Request Time Indonesia di 0811-570-1018, ataupun DM di Instagram @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja teman Pradua masukin requestan kamu ya, karena request time hanya 1 jam aja nih teman Pradua. Nah buat kamu teman Pradua yang pengen diputerin lagu-lagunya ya, langsung bergabung bareng Chris Midi teman Pradua. Dan seperti biasa sudah ada yang bergabung barengan sama Chris Midi di pagi hari ini. Ada Indi, katanya mau minta puterin lagu dari Yofi Widianto nih, featuring Neida dan juga Kim, yang judulnya Kini. Nextnya teman Pradua ada Hani, mau minta puterin lagu dari Malik and the Essential yang judulnya Untitled. Lanjut lagi teman Pradua ada Mawar, mau minta puterin lagu yang lagi viral katanya di TikTok ya teman Pradua. Ada lagu dari Tulus, apalagi kalau bukan Teh Hijau nih. Buat kamu juga teman Pradua yang pengen diputerin lagu-lagu yang lagi viral-viralnya teman Pradua, boleh banget ya. Langsung aja bergabung barengan sama Chris Midi di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum itu aku puterin dulu teman Pradua beberapa lagu yang udah kamu request ya. Ada Yofi Widianto, Neida, dan Kim Kini.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Balik lagi kita mau berdua barengan sama Krismi dan masih di Request Time Indonesia. Buat kamu juga yang masih pengen request lagu-lagu Indonesia kesukaan kamu, teman berdua, jangan lupa bergabung di WhatsApp-nya kita di 0811-5701-018 ataupun juga DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja teman berdua, aku bacain requestan lagi yang udah masuk nih dari kamu ya. Ada dari Fanny, mau minta puterin lagu dari Romaria teman berdua yang judulnya 24/7. Nextnya teman berdua ada Zepri ya, katanya mau minta puterin lagu dari Dia featuring Indah Kus yang judulnya Malu-Malu. Lanjut lagi ada Andika teman berdua mau minta puterin lagu dari Bernadia featuring Perunggu yang judulnya Peluk Aku Sekarang. Itu dia teman berdua, 3 lagu yang udah masuk ya. Buat kamu juga yang pengen request, langsung aja teman berdua bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Lama-lama teman berdua, ini dia Romaria 24/7. Let's go.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frigil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
2: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
2: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
2: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ih, ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
3: RM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi sama Peran 2, masih di Request Time Indonesia. Dan masih ada lagu-lagu terakhir sama Peran 2 sebelum nanti di jam 11 kita bakal lanjut ke Request Time Mancanegara nih. Ada Iki sama Peran 2 mau minta puterin lagu dari Juicy Lucy yang judulnya Gurun Hijau. Gurun hijau, gurun hujan sama Peran 2. Lanjut lagi sama Peran 2, ada dari Andri mau minta puterin lagu dari Rizwan Fadilah ya, yang judulnya Saketika nih, featuring dengan RN Boys dan juga Mahalini katanya. Lanjut lagi sama Peran 2, ada Ayu mau minta puterin lagu dari It Gitaf featuring Hindia yang judulnya Masih Ada. Itu dia sama Peran 2, tiga lagu terakhir sebelum nanti kita masuk ke Request Time Mancanegara. Dan buat kamu juga yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu sama Peran 2, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp-nya kita di 0811-570-1018 atau DM Instagram @peran2pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ini dia, Juicy Lucy, Gurun Hujan.

0: Ah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: 진다.
1: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
2: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
2: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
1: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Nggak mikir apa ya dampaknya ke depan.
2: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Nggak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
1: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
2: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Jam 11, teman peradua, waktunya kita masuk di request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, teman peradua, buruan. Karena waktunya gak lama, teman peradua, sampai jam 12 aja nih. By the way, teman peradua, ada pesan nih ya dari Lara Purnamasari. Katanya, meskipun Argentina kalah tidak apa-apa kak, yang terpenting mereka tetap sudah berjuang sampai ke final dan memberikan yang terbaik untuk penggemar mereka. Memang menang atau kalah adalah bagian dari sepak bola katanya. Dan sebagai pendukung, kita tetap bangga mendukung mereka apapun hasilnya. Semangat terus untuk Argentina. Messi, karena nama kalian akan selalu dikenang sepanjang masa katanya. Siap deh. Lanjut lagi teman peradua, ada requestan ya dari Rini yang mau minta puterin lagu dari Summer yang judulnya Back to Friends. Ada juga Fadil teman peradua mau minta puterin lagu dari Bruno Mars yang judulnya I Just Might. Lanjut lagi ada Tari ya di Mondo Permai mau request lagu mancanegara dari BTS judulnya Airplane Part 2. Makasih sebelumnya sih ya. Oke deh teman peradua, itu dia 3 lagu yang udah aku masukkan ke playlist ya. Buat kamu yang pengen request lagu mancanegara, teman peradua, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Summer Back to Friends.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari

itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi,

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.
2: Wait, wait,

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: RR Jodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman pro 2 barengan sama Krismi dan masih di Request Time Mancanegara. Nih lanjut lagi teman pro 2, aku bacain requestan yang udah masuk nih. Ada dari Putra ya. Mau minta puterin lagu dari Shawn Mendes yang judulnya Treat You Better. Lanjut lagi teman pro 2, ada dari Rian. Mau minta puterin lagu dari Taylor Swift nih yang judulnya I Know It, I Know You. Nextnya teman pro 2 ada dari 0385 nih, mau minta puterin lagu dari Olivia Dean yang judulnya So Easy. Dan aku juga mau infoin teman pro 2 bahwa hari ini hari Senin ya, 20 Juli 2026, azan zuhur akan dikumandangkan pada jam 11 lewat 53 menit. Sobat kamu teman pro 2, jangan kemana-mana ya, pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Dengerin Pradio.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.

0: makanan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
2: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau tiga komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
2: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Yo, hiburan, yo, hiburan.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Setuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman pradua. Bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi, Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya gak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih, Tolong Pradua? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pradua Pontianak.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede? Tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan. Bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Yeah.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
4: Yaelah, jangan halu deh.
3: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
4: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
3: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
4: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
3: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
4: Oh, gitu. Eh, tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
3: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
4: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
5: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.
2: Review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung. Dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil tapi penting dalam keadaan darurat. Terus jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Yay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore ya teman Pro 2, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di sore ceria kali ini. Dan yang pasti teman Pro 2, Erna juga mau informasikan buat kamu ya beberapa rangkaian program acara yang baru kita hadirkan di Pro 2 Pontianak. Oke, nanti teman Pro 2, kita bakalan akan ada insertainment ya. Nanti Erna juga bakalan kasih kamu beberapa informasi seputar rri.co.id. Terus bakalan ada ngopi ya, ngobrol inspirasi, ngobrol prestasi dan informasi teman Pro 2 ya. Nanti kita juga bakalan ngobrol dengan teman-teman dari Lancen Praban ya, raih prestasi lewat Duta Budaya bersama Lancen Praban Pontianak di tahun 2026 ini. Jadi nanti kamu bisa bergabung juga melalui channel YouTube kita teman Pro 2 ya, di RRI Pro 2 Pontianak. Dan nanti kita juga bakalan ada relay di Musik Live Chat. Bakalan ada siapa sih di Musik Live Chat nanti? Bakalan ada Yeri Tip 5X Rutinitas Pagi. Di sana nanti hostnya bakalan ada Edit dan juga Ellen ya teman Pro 2 ya, di jam 7 hingga jam 8. Jadi boleh nih teman Pro 2 nanti bergabung masih barengan sama Erna ya, dari jam 3 sore ini sampai nanti di jam 8 atau jam 7 ya. Pastinya nanti kita masih menemani kamu. Kalau gitu kita putarin dulu deh beberapa lagu buat nemenin kamu teman Pro 2. Ada lagu dari Nuna.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? 1, 2, 3, go.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Samantara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Rian Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Batuk terus nih.
2: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
1: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
2: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
1: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
2: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Emang bisa ya di puskesmas?
2: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Riana Sri sebagai gitaris, Nizar Rahmadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Yeay, 101,8 FM RRI Pradio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradio, masih barengan sama Erna tentunya, masih nemenin kamu teman Pradio sampai jam 8 malam nanti. Dan di jam 4 sore ini mungkin teman Pradio juga sudah lihat flyer kita di media sosial ya, kalau hari ini kita kedatangan teman-teman duta nih ya, Lancang Praben, di mana mereka baru pelantikan kemarin ya di tanggal 11 ya. Dan sekarang udah main aja ke Pradio Pontianak teman Pradio. Nah, buat kamu yang pengen bergabung teman Pradio, silakan untuk bergabung barengan sama kita di WhatsApp ya, di nomor 08 1157 0 1018, atau teman Pradio juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradio_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga sedang live ya di YouTube channel RRI Pradio Pontianak. Oke deh, di Pradio kali ini teman Pradio, winner kita sudah ada Eliza dan juga Zulfan. Hai. Gimana hari ini, perjalanan lancar gak sih ke Pradio Pontianak?
1: Alhamdulillah lancar sih.
0: Alhamdulillah. Aman, walaupun hari ini cukup panas. Juga ya. Dan selamat ya buat kalian berdua.
1: Thank you.
0: Iya, kita juga penasaran gitu. Mungkin ada teman Pradio juga yang masih belum tahu apa sih Lancang Praben. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu nih, Lancang Praben tuh apa sih artinya dan mungkin maksudnya lah ya, secara mungkin biar teman Pradio juga pada tahu gitu, kenapa sih Lancang Praben ini, boleh dijelaskan?
2: Oke, jadi kalau untuk sebenarnya tuh Lancang Praben tuh merupakan panggilan nih untuk anak muda yang kayak masih single gitu, masih di wajah muda gitu lah kan. Yeah. Sebenarnya tuh kayak sama aja sih kalau kita kenalnya di sini kan bujang dara gitu kan. Nah, di Madura itu kalau anak muda yang laki-laki itu disebutnya lanceng, dan kalau yang perempuan itu disebutnya praben. Karena itu kan kita juga membawakan budaya Madura, makanya dipanggilnya itu lanceng sama praben.
0: Oke, lanceng ya berarti ya, lanceng dan praben. Ini kalian dua-duanya orang Pontianak atau ini nih di luar Pontianak rupanya?
2: Pontianak
0: keduanya ya. Tapi apa sih yang membuat kalian ini, kan pastinya punya kesibukan juga masing-masing gitu, mungkin ada yang kuliah, sekolah, atau mungkin sudah ada yang bekerja juga. Apa sih yang membuat kalian tuh tertarik lah untuk ikutan acara atau kegiatan jadi Lancang Praben ini? Boleh?
3: Yang membuat kami tertarik menjadi Duta Lancang Praben ini, mungkin salah satunya tuh kami tuh bisa menjadi teladan lah bagi teman-teman semuanya, dan juga menjadi wajah ataupun wadah untuk melestarikan dan mempromosikan budaya, tradisi adat Madura yang ada di Kota Pontianak, yang merupakan Kota Pontianak itu merupakan kota yang multikultural ya kan. Jadi itu kami juga termasuk apa ya, kayak berusaha untuk eksis lah di bidang ini, terutama kami merupakan anak muda Madura yang harusnya melestarikan lah dan mempromosikan dan menyebarkan ke dan memberitahu lah dan memberi
2: pemahaman
3: kepada orang-orang bahwa kebudayaan Madura.
0: Oke, itu tujuan untuk acaranya gitu kan. Tapi kalau kalian pribadi gitu, sebelumnya memang sudah pernah ikut duta atau ini baru pertama kalinya?
2: Baru pertama kalinya.
0: Yeah. Nah, itu apa yang membuat kalian tuh tertarik gitu?
2: Iya, kan kalau dilihat dari minat anak muda nih kan, apalagi untuk yang khususnya anak muda Madura gitu. Kayak minat kebudayaan mereka tuh masih kurang. Terus mereka kayak masih kurang lah pengetahuan mereka seputar kebudayaan Madura. Padahal kayak itu juga apa ya, itu suku mereka sendiri gitu kan. Nah, jadi kita kayak mulai berpikir nih, kenapa gitu, apa karena gak ada yang mengajak atau karena ada apa yang kurang gitu kan. Jadi kita punya kayak inisiatif lah, kita pengen masuk kedutaan, karena kan kalau kita ndak ada akses, kan sekarang kita kan kayak udah punya akses nih, udah ada ILP juga yang menaungin kita untuk nyebarin kebudayaan-kebudayaan yang ada di Madura gitu kan. Nah, karena itulah kita tertarik nih untuk jadi duta Lancang Praben gitu.
0: Oke, makanya kalian berdua ikutan gitu ya acara Lancang Prabon, karena memang sebelumnya juga belum pernah ikutan acara pageant ya teman Pride 2 atau acara duta. Yang mana banyak banget gitu kan pastinya anak-anak muda yang pengen ikutan acara duta juga. Nah, kalau di Lancang Prabon sendiri nih ya, apa sih keistimewaannya kalau misalnya ya ini kan baru pertama kali juga gitu. Pertama kali kalian ikut acara duta, apa sih keistimewaannya? Boleh di satu-satu kali ya?
4: Boleh.
0: Silakan.
2: Satu keunggulannya mungkin ya, dari yang lain mungkin kayak karena kita lebih dutanya tuh lebih ke yang kebudayaan gitu kan. Hmm. Jadi emang setiap budaya memiliki keunggulannya masing-masing, budayanya masing-masing, kebiasaannya masing-masing. Nah, jadi ada beberapa kebudayaan yang udah atau tradisi yang udah ada tuh di Madura dan biasanya dilakukan oleh orang-orang Madura, cuman belum tersebarkan nih di kota Pontianak. Nah, disitulah kita pengen kayak peluang ini nih harus nih orang lain tahu gitu, biar kayak enggak kelihatannya kayak kita tuh kayak enggak terlihat gitu. Jadi kayak biar sama-sama ada lah, kita juga punya budaya gitu. Ada contohnya kan sekarang bulan Safar nih ya. Biasanya kalau di bulan Safar kita itu orang Madura itu ada namanya tacin merah pote.
0: Iya, itu makanan yang selalu aku tunggu banget.
2: Iya, kayak biasanya kita tuh punya kebiasaan berbagi gitu kan. Jadi kalau kita lagi buat pasti kita berbagi. Itu juga namanya teratur nih ke tetangga-tetangga di samping rumah kita.
0: Benar. Itu banyak sekali orang Madura yang merayakannya. Iya. Itu tetangga kiri kanan tuh pasti bakal kebagian teman berdua ya. Dan aku salah satu yang menerima manfaatnya loh. Jadi bagus banget gitu kan. Dan ternyata banyak juga anak muda yang nggak tahu gitu tradisi seperti itu. Kalau dari Zulfan sendiri ini bagaimana?
3: Kalau dari saya tes sendiri, keunggulan dari Duta Lancang Prabon ini itu merupakan tidak hanya melestarikan atau mempromosikan budaya, tetapi dari kita yang mempromosikan ini itu dapat juga memberikan nilai moral ataupun contoh lah bagi mereka. Soalnya kan pada kebudayaan Madura ini itu terkenal dengan hal yang unik dan juga yang apa ya, yang
0: apa, nggak banyak orang ketahui.
3: Iya gitu ya. Dan juga selain itu kita sebagai orang Madura ini harus memberikan kontribusi yang besar lah bagi kota Pontianak juga gitu.
0: Oke, pastinya harus memberi peluang juga biar orang-orang lain juga pada tahu gitu kan ya, bahwa suku Madura ini tuh ternyata punya banyak sekali keunikannya. Tadi Zulfan juga sempat menyebutkan keunikannya. Apa sih yang keunikan-keunikan dari budaya Madura ya, yang mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu gitu? Kalau ternyata ini tuh Madura loh yang punya gitu.
3: Mungkin keunikan-keunikannya diantara lain merupakan batik-batiknya. Tapi di sini tidak banyak batik-batik Madura yang tersebar luas lah. Dan batik Madura yang ada di Pulau Madura itu tuh banyak jenisnya, dan di Madura itu kan ada 4 kabupaten ya. Nah, dari setiap batik, dari setiap kabupatennya itu memiliki ciri khas batik yang berbeda-beda, Kak. Nah, tidak hanya itu, dan juga di Madura itu banyak tradisi-tradisi yang mungkin unik seperti karapan sapi, karapan sapi.
0: Itu kayak
3: perlombaan sapi.
2: Terus ada jokinya gitu yang ngendarain.
3: Dan juga ada.
0: Gak ada loh itu di Pontianak.
2: Iya.
3: Juga ada tradisi-tradisi kayak selamatan itu rokatase atau rokat bumi dan banyak hal-hal lain lah yang ada di Madura, cuman tuh masih belum diterlaksanakan di Pontianak ini karena kan di Pontianak ini tidak sulit,
2: tidak
3: lah
2: prioritas lah gitu. Tapi dan masih juga ada tempat-tempat yang melaksanakan gitu. Ada kan gang-gang yang emang mayoritasnya Madura. Betul. Itu mereka tetap melestarikan gitu, cuman emang mungkin tidak tersebar gitu.
0: Benar-benar, apalagi kayak tadi yang bagi-bagi makanan gitu kan, itu rasanya banyak juga kalau kita lihat ya teman Pride 2, bahkan di gangnya misal satu gang semuanya orangnya Madura semua. Itu bakalan kayak bentang tikar, makan rame-rame, apa ngaji sama-sama gitu kan, untuk apa merayakan bulan Safar. Benar. Mungkin ada hal unik lainnya mungkin dari Eliza.
2: Kalau hal unik lainnya itu kan habis ini Safar, habis itu Maulid ya. Sebenarnya kayak enggak cuma suku Madura sih yang ngerayain Maulid juga kan, karena merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad kan yang kita ketahui bersama. Cuman kalau di Madura tuh sisi uniknya itu kan kalau biasanya kita cuman di tanggal 12-nya aja nih gitu, di masjid-masjid ada musola-musola. Nah, biasanya itu sebenarnya kalau tradisi aslinya yang di Madura itu tuh hampir dilakuin satu bulan full. Jadi kayak pindah nih dari rumah ke rumah, misalnya paginya rumah Eliza, siangnya rumah Zulfan gitu. Dan itu tuh satu bulan full. Jadi kayak kalau bulan Maulid tuh kita tuh enggak perlu masak gitu di rumah. Karena kayak udah gantian, nanti pagi makan di sini, siangnya makan di sini gitu. Dan enggak cuman makan di tempat, bakalan dapat oleh-oleh itu kayak banyak banget gitu, buah, makanan dan lain sebagainya.
4: Yang dibawa pulang gitu ya. Iya, suka banget aku ikutin itu. Bagian kalau menurut aku ya, teman Pradua ya, Madura dengan kuliner-kulinernya tuh juara sih ya. Banyak sekali makanan-makanannya yang enak, apalagi kayak kue-kuenya juga banyak sekali, teman Pradua. Habis ini kita bakal bahas lainnya ya, buat teman Pradua juga yang pengen bergabung barengan sama kita, silakan teman Pradua untuk gabung di WhatsApp di nomor 08 1157 0108, atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradua Pontianak. Tetap di sini di Pradua RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Erna dan teman Pro 2 juga bisa bergabung barengan sama kita ya. Dan Elza ada Zulfan juga bisa gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570018. Teman Pro 2 bisa bergabung melalui channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Nah, ngomongin tentang eksistensi budaya, khususnya di suku Madura, seperti apa sih eksistensi budaya yang ada di kota Pontianak khususnya untuk orang-orang Madura? Apakah banyak orang Madura yang masih melestarikan budayanya atau malah udah nggak begitu banyak juga? Karena tadi kamu bilang cukup minoritas ya kalau di kota Pontianak ya. Bagaimana nih? Mungkin bisa dijawab ya. Elza apa Zulfan?
1: Siapa bang? Eliza?
2: Eliza dulu.
0: Oke, silakan.
1: Sebenarnya emang cukup minoritas sih kak, bahkan kayak Eliza sendiri nih yang anak muda kadang tuh gak ingat gitu kalau bulan ini nih harusnya buat ini, bulan itu harus buat itu. Mungkin kayak yang lebih membudayakan itu emang kayak lebih ke orang tua kami atau yang lebih sepuh-sepuh gitu. Kayak kalau kita anak muda tuh lebih ke menikmatin aja gitu. Kalau ada acara sesuai kayak sekarang ada acara merapot itu kita ikut menikmatin gitu. Tapi kita juga enggak tahu cara pembuatannya gitu kan, enggak tahu cara kayak kapan-kapan dilaksanakannya, kebanyakan tuh gitu. Jadi kayak mereka cuman tahu budayanya tapi enggak tahu nih cara buatnya itu gimana dan kapan budaya ini tuh dilaksanakan gitu.
0: Oke, kita tuh kayak enggak ada kalender tapi karena orang tua
1: iya
0: ingat gitu kan, jadinya kita jadi ikutan. Tapi dengan hal seperti itu tuh buat apa budayanya terlupakan gak sih menurut kalian? Mungkin boleh dijawab sama ini ya. Praben. Lanceng salah. Zulfan silakan.
2: Nah, mungkin untuk kebiasaan-kebiasaan ataupun eksistensi ya orang Madura yang di Pontianak ini memang cukup jarang lah atau cukup kurang terlihat, dikarenakan biasanya kami itu melakukan tradisi-tradisi adat Madura ini itu kekeluargaan. Kadang mungkin karena terutama saya, keluarga saya tuh kerabat-kerabat saya, sepupu-sepupu saya, om saya, tante saya tuh berada di satu gang, full satu gang tuh biasa ada di satu gang gitu.
0: Tetangganya dekat semua ya.
2: Biasa satu gang tuh biasa rata-rata orang Madura semua. Jadi biasa merayakannya tuh ya kekeluargaannya tuh cuman ya dari keluarga ke keluarga aja yang merayakannya. Karena kan mungkin kalau emang mengajak orang lain juga dari tetangga yang mungkin berbeda suku juga tetap diajak walaupun berbeda, tapi lebih tepatnya tuh kami merayakannya tuh lebih ke kekeluargaan, ke keluarga-keluarga Madura gitu. Dan juga mungkin kakak tadi bilang kebudayaannya punah ya, dan mungkin itu salah satu lah kesalahan ataupun kesalahan dari kaminya sebagai generasi muda. Sebenarnya hal tersebut jangan sampai kami lupakan, bahkan sedetail kayak sekecil bahasa saja ya, berbahasa Madura itu tidak boleh banget, kayak kami tuh nggak bisa. Karena apa, kedepannya jika kita kan termasuk generasi penerus ya, kita kedepannya udah berkeluarga, udah punya anak, udah punya istri segala macam, dan itu juga bakalan menghilangkan keaslian dari budaya kita sendiri. Karena kedepannya misalnya kita, saya sendiri nih, saya paham berbicara bahasa Madura tetapi saya tidak fasih dalam mengucapkannya, dan mungkin ketika saya berkeluarga nanti saya berbahasa Indonesia dan istri saya berbahasa Indonesia, jadi anak saya nanti bingung ke depannya, dia tuh sukunya oke, suku Madura, tapi kenapa nggak bisa berbahasa Madura gitu loh. Jadi identitas negaranya tuh hilang, identitas budayanya tuh hilang gitu. Dan

0: mungkin kesalahan dari kami, dan seharusnya kedepannya untuk kami lah bakalan lebih sadar lagi kedepannya untuk tetap belajar budaya Madura, tidak hanya dengan bahasanya, tradisinya juga, cara membuatnya. Dan itu tradisi tacin-tacin itu merupakan terus turun temurun loh, dan itu tetap gak boleh dilupakan. Dan itu juga termasuk inilah warning lah untuk kami-kami generasi penerus, tetap harus mengingat, paham, dan tetap melestarikan lah tacin-tacin itu, tradisi apapun itulah. Dan bahasa sih itu menurut saya sangat bahaya lah kalau sampai kami-kami itu terlupakan. Oh, soalnya bahasa kan itu termasuk pemersatu ya.
1: Benar.
0: Bahasa Indonesia, pemersatu satu negara Indonesia, bahasa Madura juga pemersatu sukunya kan. Dan termasuk juga identitas lah bahasa itu. Jadi jika kita kedepannya bakalan apa ya, susah sulit untuk berbahasa ibu kita sendiri aja kita enggak paham, itu kedepannya bakalan mengancam kelestarian budaya itu, budaya kita sendiri. Kayak okay, gitu, seperti itu.
1: Benar, berarti bisa terlupakan ya, yeah, kalau misalnya enggak terus dilanjutkan. Ada tanggapan lain mungkin dari Zulfan? Dari ini Elza.
2: Sorry. Betul sih Kak, kata Zulfan tadi. Apalagi kan sekarang kita di Pontianak tuh kan mungkin baik sih kayak kawin sama yang beda suku tuh baik kan, kayak si kawin silang gitu sama suku lain. Jadi kita bisa mengenal budaya mereka juga, kita bisa
1: toleransi ya.
2: Toleransi banget. Cuman kita tuh harus lebih matang juga nih, kayak jangan sampai kayak salah satunya tuh mendominasi gitu kan. Apalagi kayak emang bawaannya kayak Eliza nih orang Madura, terus terkait dari Sulfan enggak bisa bahasa Madura gitu. Jadi kan kedepannya anak kita tuh bakalan kayak nggak bakal mengenal nih bahasa Madura tuh yang kayak gimana gitu. Bener. Apalagi di generasi kita kayak udah jarang gitu kan dipakai bahasa Madura. Mungkin di beberapa generasi ke bawahnya tuh bakalan nggak ada sama sekali gitu kan. Terus dari cara mereka berpakaian juga kan, Gen Z sekarang pakaiannya kayak ikutin tren ya kan gitu. Padahal kayak tren-trennya tuh bisa kayak di kolaps gitu, tetap sama batik atau apa gitu, yang tetap enggak menghilangkan ciri khas kita lah gitu. Meskipun enggak harus dipakai setiap hari sih gitu kan, tapi setidaknya adalah gitu, kita tahu kalau kita tuh punya batik kita sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita mau buat tren, mungkin kita ke acara nikahan gitu kan, biasa kan outfitnya tuh ikutin tren gitu, pakai outer, inner gitu kan. Kita bisa collabs nih, bawahannya pakai batik, mungkin nanti di atasnya bisa pakai outer gitu.
1: Betul, setuju sih ya. Tapi mungkin banyak juga anak muda yang ngerasa, aduh kalau pakai batik gitu kan, apalagi nih teman Redua ya, setaunya Erna nih, sorry ya dikoreksi kalau salah, batik-batik yang memang ciri khas Madura itu warnanya berani semua, kita bilang gonjreng banget ya, merah-merah gitu kan, apalagi hijau-hijau, kuning, banyak sekali gitu kan, dan warnanya berani semua. Nah banyak mungkin anak muda yang sekarang masuk ke tren nude-nude aja gitu kan, yang klasik-klasik aja, yang elegan-elegan aja gitu warnanya. Nah ini gimana untuk menyatukan tren itu sendiri nih menurut Elza, gimana?
2: Kalau batik Madura itu kan ada juga yang warnanya kalem Kak, mungkin karena seiring berjalannya perkembangan zaman saat ini gitu kan. Karena emang kalau kayak warnanya terlalu mencolok gitu kan, anak muda tuh kayak biasanya lebih malu gitu kan, benar. Kayak mencolok banget nih jadi spotlight gitu. Mungkin bisa pakai yang warna-warnanya lebih kalem, ada coklat, terus ada coksu, krem gitu, udah ada kok sekarang gitu. Dan itu tuh kayak malah bagus gitu, apalagi kalau kita datang ke acara-acara yang formal gitu. Dan di Madura sendiri kayak kalangan itu, tingkatan-tingkatan kalangan itu biasanya tuh dicerminkan dari batiknya, batik yang mereka pakai gitu. Kan emang batik di Madura tuh ada tingkatannya kan Kak, dari yang murah sampai ada yang sampai puluhan juta gitu.
1: Benar. Itu berarti tergantung motifnya ya.
2: Tergantung motifnya.
1: Oke. Ada tanggapan lain mungkin dari Zulfan?
0: Mungkin kedepannya untuk anak-anak yang merasa inilah kayak kurang serak dengan batik-batik Madura ya, yang
1: malu lah pakai batik gitu kan, apalagi warnanya harus gonjreng gitu kan, malu ya pastinya ya, nggak mau jadi pas spotlight ya.
0: Mungkin bisa dikreasikan, saya setuju dengan Elisa yang menggunakan batik yang mungkin lebih soft warnanya, tapi juga mungkin kalau bisa kita kreasikan dengan mungkin menggunakan batik walaupun yang warnanya gonjreng dengan variasi baju-baju yang lebih, jadi tuh lebih gelap juga gitu. Lebih gelap juga, jadi tuh warna yang gonjreng itu yang mencolok itu tuh nggak terlalu kelihatan. Dominan lah kelihatan, dan juga kita juga sebagai generasi penerus khususnya orang Madura lah ya, anak-anak muda Madura, jangan sampai ada perasaan malu lah untuk menggunakan apapun itu, benda budaya tradisi apapun itulah yang yang menggambarkan Madura. Kita sebagai anak generasi penerus dan anak muda anak muda Madura itu tidak boleh malu karena itu merupakan jati diri kita sebagai anak anak bangsa dan anak Madura.
1: Oke, benar sih ya. Itu jadi simbol jati diri juga, apalagi kalau tadi boleh kali ya kita bahas lebih dalam teman Radio, ternyata ada tingkatan atau kita bilang kasta, masih bisa lah ya. Dari harga udah pasti beda gitu. Nah, dari motifnya ini nih, apa yang membuat motifnya ini tuh kalau kita lihat gitu, oh ini menunjukkan kastanya gitu, atau oh ini jauh lebih mahal karena motifnya, ada nama-nama motifnya mungkin?
2: Dari motifnya tuh itunya sih kak, biasanya tuh kelihatan kalau motifnya itu yang agak padat, kayak kecil-kecil banget, itu kan proses membatiknya juga bakalan susah. Nah itu biasanya harganya lebih mahal. Kalau yang biasanya motifnya jarang, kayak cuman bunga-bunga jarang besar-besar gitu kan, kayak pembuatannya juga lebih mudah, jadi harganya tuh lebih murah. Terus biasanya yang mahal itu juga dari warnanya tuh beda. Kayak warnanya tuh lebih cerah, tapi enggak, meskipun dia coklat tuh dia lebih cerah dari yang lain. Kayak emang kalau kita ngeliatnya mereka lagi bareng nih, itu tuh udah kelihatan gitu mana yang iya, kayak anggaplah ucapannya tuh kayak mana yang ori dan mana yang enggak, meskipun motif-motifnya itu biasanya ada yang sama, ada yang tiruan juga gitu kan, kayak sarung lah kan, biasanya sarung itu lamiri juga ada tingkatannya gitu, ada yang tiruan juga kan. Tapi kalau mereka lagi
1: disatukan
2: satu gitu tempat ya, gitu, itu tuh bakalan kelihatan gitu mana yang ori dan mana yang enggak gitu.
1: Oke, di situ sudah ada perbandingannya ya. Punya teman Brady juga yang suka koleksi macam-macam batik. Nah, batik Madura bisa jadi salah satu pilihan koleksi kamu juga teman Brady ya, karena banyak sekali.
2: Banyak banget.
1: Terus juga warnanya bisa kamu sesuaikan sekarang karena jauh lebih modern ya, yang dibedakannya itu dari motifnya tadi. Itu dia ya teman Pre2 ya. Ada beberapa pertanyaan juga dari teman Pre2 ya, ini mungkin boleh dijawab dulu, benar gak sih ya kalau nikahan orang Madura tuh pasti bakalan banyak sekali kue-kuenya, atau itu hanya FOMO-FOMO keluarga sesaat? Boleh jelasin gak sih kenapanya kalau memang ada? Ada dari Dini, silakan.
2: Benar sih mungkin.
1: Benar ya? Banyak asik gitu. Banget kalau nikah sama orang Madura nanti ya.
2: Bahkan kayak Eliza punya Eliza punya om nikah, tante Eliza tuh orang Melayu gitu. Nah, dia tuh bersyukur dapat orang Madura. Nikahnya tuh kan enggak jauh-jauh gitu kan. Mungkin dia sama temannya tuh enggak jauh-jauh nikahannya. Harinya gitu lah kan. Jadi kayak pas waktu hari lamaran dia tuh kayak beda gitu dari teman-temannya, kayak lebih banyak gitu. Tapi itu enggak harus sih, Kak. Balik lagi tadi
1: ke keluarganya gitu ya.
2: Enggak harus yang kayak banyak banget, cuman emang identik, karena kalau orang Madura itu biasanya kan kalau kita cuma pergi kondangan gitu kan, ngasih kadonya di hari H gitu kan. Biasanya orang Madura itu mereka bawa apa ya, bawa kue, bawa pakaian gitu beberapa hari sebelum. Apalagi kalau dari pihak cowok nih, dia Zulfan mau nikah gitu kan, ini kerabat-kerabatnya Zulfan nih bawa hadiah gitu buat dikasih ke calon mempelai wanitanya gitu, buat nanti dibawa jadi seserahan. Jadinya makanya banyak banget gitu seserahannya.
1: Oke, berarti itu balik lagi ke keluarga ya berarti. berarti ya, berarti benar adanya tapi tidak semua ya Dina ya. Jadi buat kamu juga nih mungkin teman Pre 2 yang mengira itu bukan budaya tapi memang itu kebiasaan,
2: iya, kebiasaan
1: dari keluarga teman Pre 2 ya. Tapi menarik ya kalau dibawain kue banyak-banyak gitu kan ya. Kayaknya sebulan gak habis tuh teman Pre 2 ya. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi buat teman Pre 2 yang masih pengen bergabung. Silakan teman Pre 2 ya gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Radio masih bareng sama Elza, Zulfan, dan juga Erna. Buat teman Radio juga yang mau bergabung barengan sama kita, silakan teman Radio ya untuk gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live di YouTube channel RRI Pradua Pontianak. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang budayanya, kita balik lagi ke masa mereka sebagai duta lancang praben, teman Pradua ya. Yang mana mungkin ini bisa jadi salah satu bekal juga nih buat teman Pradua yang nantinya tahun berikutnya, ini satu tahun sekali kan ya, yeah. Tahun berikutnya yang pengen ikutan acara atau duta lancang praben, teman Pradua, kamu udah punya bekalnya dari sekarang ya. Kita boleh tahu gak sih apa sih persiapan kalian ketika ikut acara lancang praben ini? Mungkin boleh dari Zulfan.
1: Mungkin persiapan saya dalam mengikuti duta lancang praben ini, mungkin yang pertama mempersiapkan mental sama keberanian lah. Dan ini juga ada ceritanya dengan mempersiapkan itu. Mungkin cerita sedikit lah. Saya ini termasuk orang yang gak mudah, bukan mudah, dan suka banget ngobrol sama orang banyak. Ngobrol sama orang baru lah, ngobrol, suka banget ngobrol, tanya-tanya orang. Tetapi saya itu sedikit memiliki cuman sedikit keberanian kalau ngobrolnya tuh di forum terbuka, orang banyak, apa segala macam. Kayak misalnya di kayak kemarin tuh Mas, pada saat malam grand final, pada saat itu tuh momen-momen seperti itu saya tuh masih kurang berani. Tapi saya tipikal orang yang easy going, enggak gampang humble, dan juga humble menurut pribadi saya. Saya gampang banget berbaur dengan orang-orang banyak, dengan siapapun itu. Saya suka tanya-tanya, saya suka berbagi edukasi yang saya paham ataupun meminta wawasan lah dari orang yang saya tanyai gitu kan. Nah, dengan mempersiapkan keberanian dan mental ini, karena ya udah pasti tampil di depan banyak orang kan, itu yang harus dipersiapkan bagi diri saya. Dan terutama juga selain itu pasti wawasan lah tentang kebudayaan Madura dan Pontianak juga sudah pastinya, karena kan kita merupakan anak muda Madura yang ada di Pontianak. Kita tidak boleh lupa keduanya lah, tidak boleh lupa budaya Madura dan tidak boleh lupa budaya yang ada di Pontianak juga gitu.
0: Oke, itu dari Zulfan ya. Dari Elza, gimana nih Elza?
2: Tadi betul banget yang dibilang Zulfan. Yang pertama tuh emang harus mental, karena gak sebanyak apapun pengetahuan kita terkait budaya Madura ataupun terkait budaya-budaya yang di Pontianak, kalau kita gak punya mental untuk menyampaikannya, itu tuh cuman kayak tong yang penuh tapi kayak ditutup, orang gak bakalan tahu isinya tuh apa gitu kan. Jadi kita harus lebih kayak percaya diri, terus lebih itu sih bisa menyampaikan apa yang kita tahu gitu. Dan mungkin emang harus berbekal sih pengetahuan kayak ya, untuk orang-orang yang ada di Pontianak mungkin udah pasti tahu lah kan, kayak tempat-tempat wisata yang ada di Pontianak gitu, tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Pontianak. Meska kayak so mereka pasti udah pernah datangin juga kan, kayak Keraton Kadaria contohnya, itu tuh kayak basic lah kan untuk orang Pontianak. Dan mungkin yang emang paling harus kita persiapkan itu adalah diri kita pribadi, mental kita untuk nyampainnya gitu. Karena kalau emang kan yang bisa ngikutin kedutaan lancang praben Kota Pontianak ini kan syaratnya satu harus orang Madura keturunan, terus keduanya juga harus bertempat tinggal di Pontianak. Kalau untuk orang yang udah punya dua basic ini, otomatis mereka udah bakalan tahu nih wawasan-wawasan terkait keduanya. Yang mereka cukup kumpulin satu aja sih, kayak mereka berani enggak, mereka percaya diri enggak untuk menyampaikan apa yang udah mereka tahu gitu.
0: Oke, yang penting mau aja dulu ya. Benar. Ternyata untuk bisa masuk gitu kan, bukan hanya karena winner ya teman Pradua, yang penting mau dulu. Terus juga memang orang Madura keturunan ya, Madura, dan apalagi nggak perlu tahu bahasa benar kan ya. Oke, penting mau dulu teman Pradua. Mungkin teman-teman Pradua juga yang masih dengerin kita di Pradua Pontianak kali ini, mungkin kamu mau mempersiapkan untuk tahun berikutnya, boleh dipersiapkan dari sekarang karena mental pastinya bakalan teruji bakalan sekali gitu kan. Apalagi ini first time ya kalian ikutan acara pageant atau duta ini teman Pradua. Nah, terakhir tuh mungkin ada event dalam waktu dekat yang nantinya akan lancang praben hadiri atau buat?
2: Kalau event dalam waktu dekat yang bakalan kami hadiri itu mungkin akan ada pertandingan bahasan cup, yaitu mini soccer ya bang ya. Dan itu masih untuk jadwalnya sih masih didiskusikan lagi, tapi itu bakalan ada. Dan untuk mungkin buat teman-teman khususnya cowok kan yang main mini soccer, yang punya bakat gitu, kalian boleh banget daftar, kayak minta ajuin ke kelurahannya, karena dia tuh partinya tuh perkelurahan,
1: perkelurahan
2: sama ada yang emang tim yang diajuin gitu, tapi emang harus domisilinya Pontianak gitu kan. Terus untuk kedepannya mungkin karena budaya kita juga enggak banyak orang tahu, dan adanya kami di sini kan emang untuk mempromosikan budaya, pariwisata dan lain sebagainya kan. Jadi kita pengen, karena anak muda tuh pastinya semuanya sih 100%, 99% lah mungkin ya menggunakan medsos, jadi kami pengen kayak buat konten-konten yang menarik gitu, kayak tetap mengikuti perkembangan Gen Z tapi juga sambil memperkenalkan kebudayaan yang ada Madura dan pariwisata yang ada di Kota Pontianak.
0: Oke, benar ya. Apalagi bulan depan ya masih ada event Madura teman Pradua ya. Mungkin teman Pradua juga nih yang mau tahu kegiatan Lencang Praben lainnya, kau bisa datang ke mana ya, atau cari tahu di mana sih kegiatan-kegiatan yang nantinya bakalan dihadirkan sama Lencang Praben.
1: Boleh buat kalian yang ingin tahu kegiatan-kegiatan apa aja yang bakalan dilalui ataupun diikuti oleh Lencang Praben, kalian boleh follow IG-nya ataupun pantengin saja IG-nya, yaitu
2: Ikatan Lencang Praben Kota Pontianak.
0: Oke, itu dia teman Pradua ya. Jadi kamu bisa tahu lebih lanjut kegiatan-kegiatan yang nantinya bakalan dihadiri oleh Elza dan juga Zulfan teman Pradua. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya Elza, terima kasih Zulfan sudah bergabung di Pradua Pontianak. Sekali lagi selamat ya, semoga ini bisa semakin mengembangkan gitu kan. Jadi enggak hanya orang Madura aja yang tahu, orang di luar Madura pun bisa tahu gitu kan budaya yang ada di suku Madura. Oke deh, kalau gitu teman Prado masih ada Erna yang mau nemenin kamu sampai jam 8 malam. Jadi pastikan buat teman Prado untuk stay tune terus bareng Prado Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih.
1: Terima kasih, Kak.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: FM Trusro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: Dengerin.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya Tuan Muda, kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Oh, itu. Gak ada apa Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
6: Saya permisi Tuan. Yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
4: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun Tuan. Ini kan tempat umum.
4: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf Tuan, ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli Tuan.
4: Lajang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku Tuan? Kau telah menghancurkannya.
4: Apa? Kau pincang? Kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
4: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
7: Tidak Tuhan.
8: Ayo kita pergi yuk.
4: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
3: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi dia marah, sisi lain Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
4: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
3: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
4: Hai, pincang.
0: Lastri, nama saya Tuan.
4: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
4: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
0: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
4: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
4: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
5: Ya, Tuan Muda.
4: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
5: Baik, Tuan Muda.
0: Mi! Tidak! Tolong! Jangan sakiti aku. Kalian bawa kemana aku? Tolong!
4: Dah, pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
0: Binatangku, biadaku, kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
4: Dal, yuk kita pergi.
5: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
4: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah. Karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
5: Gak usah Tuan, gak usah.
4: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
5: Surya, terkutuk kok.
3: Men Lastri sangat terpukul, sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
7: Begitulah, Tuan. Kedatanganku ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
9: Hai, Surya, sini kau.
4: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
9: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
4: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
9: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
4: Tapi dia pincang, Pak.
9: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
9: Aku mohon menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
3: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujat

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.
0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Mikir enggak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nangkut-nangkutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini. Itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya enggak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali. Tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau ya? Dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya gitu, benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik ya. Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar. Ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar.
0: Nanti
1: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Dit?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga...
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam, tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya. Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik.
1: Bang Toyis tak bersinar. Sorry.
0: Ya, sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes. Ya. Karena mereka baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya, kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seru juga di malam hari ini, pengen bertanya, kan lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Punten, Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Biar horizontal, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
2: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik.
0: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yoi. Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
3: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
3: Halo
0: Kak Asti.
3: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
4: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
5: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
4: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
4: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Lanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya
1: di sini pagi 2. Boleh.
4: Cabang.
5: Franchise.
0: Ada siapa nih?
5: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
5: Diandra sebagai
1: drummer.
0: Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dave.
0: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
5: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
5: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap, berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, okay, pastinya. Pasti. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, uh-huh, ada Kang Kejo, uh-huh, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D. Aiyah,
0: dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
5: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Okay, tolong Kasti dijawab.
3: Okay, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung, mm-hmm, dan Om Yerini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Okay.
3: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan BTS pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
3: Dan abis itu tuh abis perform bareng, okay, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan
5: serius,
3: tiba-tiba chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
3: Iya.
1: Oke.
5: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: ketemu. Iya.
0: Benar. Tolong
3: karena
0: ya.
3: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya.
1: Yeah,
3: langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-sat ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Iri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh lagunya kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rizky Pagi.
1: Oke. Okay.
2: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang dibawain juga Rizky Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
3: Band Academy.
1: Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit yang judulnya masa remaja ini dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke.
0: Oke,
1: keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya.
4: Belum. Baru konsep ini.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
2: Yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Kalau buat rutinitas pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
4: Senang banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget dan
1: gak nyangka
4: bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kecil SMA. Kita masih seumur kok.
4: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
3: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
4: sewajarnya ketemu idola aja.
3: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan projectnya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih. Maksudnya enggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
4: Senang banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, betul, mau bertanya juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.

0: kali dengerin T5 umur berapa deh?
1: Kita, aku, kalau aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
0: SMP 27.
2: Sama-sama.
0: SMP ya, pertama kali.
3: 15 tahun.
1: SD SMP sih.
0: Iya.
3: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
3: Belum lahir dia.
0: Kasti belum lahir. Ya.
3: Kasti belum lahir tuh 2004
1: ya. Andra belum.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di.
3: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar. Aduh, lucu banget lagi. Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
2: Benar.
0: Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Jerry, Bang Jerry sama Rudy Teras Pagi nih. Masa remaja.
2: Iya.
0: Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
2: Bukan mempertanyakan.
0: Ini judulnya Masa Remaja. Yes.
2: Benar.
0: Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah, gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
3: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi, memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
0: Betul.
3: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Jadi mereka juga punya kenangan. Jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
0: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
3: Kesatu tadi kan sebenarnya. Gua ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gua muda. Tapi gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
3: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang. Karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu. Tom floornya, soundnya retro, segala macam. Bassnya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
3: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
3: ditawarkan ke teman-teman Rudy Teras Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
3: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rudy Teras Pagi ini dapetin mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Sebelumnya ya.
2: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik. Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari dunia sepaginya tersendiri gitu. Dan dari
1: kita juga lagi
3: seneng
1: cari-cari formula
4: karena
1: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep coba retro-retro gini
4: city
1: pop atau
3: iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rudy Teras Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
0: Seru. Jadi

0: Sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat rutinitas lagi ya.
1: Iya benar.
2: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice. Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
0: Oh, iya sih, gue penasaran nih.
1: Penasaran nih.
2: Mulai banget.
1: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
0: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
1: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Year T5 dengan masa remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana Kak? Wah,
1: keren, seru sih,
0: keren.
1: Seru parah, keren.
0: Keren. Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom
0: and Jerry.
1: Salah. Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Oh, iya. Ngapain tuh?
0: Keren.
1: Itu buat seorang Kak Asti kira-kira itu sebuah kesulitan enggak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu karena emang aku suka nge-rap cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English
2: version. Biasanya English.
1: Iya,
2: English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, okay, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Saat-saat dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu.
1: Iya.
3: Awalnya kan kita bikin versi sempat ada versi yang awalnya dulu tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti waktu itu ya Ti.
2: Iya.
3: Terus vokal. Akhirnya dibongkar-bongkar akhirnya vokal yang udah di tek itu tempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh. Okay. Iya. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti nggak terlalu banyak ya?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayangnya waktu itu bikin lagunya memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih bahwa orang pacaran tuh kayak gitu di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang.
1: Iya.
3: Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga mereka. Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Maksudnya gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Pacaran gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Ya Allah. Zaman gue
1: masih zaman pager. Masih zaman pager
0: bener dilihat gitu ya.
1: Iya di pacarnya di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang Gen Z sekarang mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih. Enggak semua maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih ngasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
3: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya. Kalau ini benar pasti salah. Kalau dulu kan teleponan, di warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih merajalela.
0: Bener. Kalian nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Bener.
1: Oh.
0: Iya iya iya iya. Aduh, aduh aduh. Ya emang ya.
1: Tapi emang emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mire.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke, oke oke.
1: Zaman Mire. Zaman Mire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Mire?
4: Ada, ada.
1: Enggak ada ya.
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang dia ada di
1: Nokia ya.
0: Itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul,
0: ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti
4: menarik loh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jam
1: dan masih bareng sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutinitas Pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
1: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke. Okay.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu. Udah ada. Baru
1: 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1 gitu. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Debutnya gitu.
2: Gue masih 21.
1: Masih 21. 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Sih. Di Bandung pas 2001 lah.
1: Asik. Gua di Jakarta. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke Rutinitas Pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh.
1: Sama CGV,
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
0: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Boleh.
1: Mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Yang lain.
1: Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Bener, hemat, pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Kang Diandra, boleh.
0: Kalau pacaran
1: siapa lagi?
5: Kalau aku sempet pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik ya. Kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah kalau enggak apa ya?
0: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget.
1: Iya.
0: Gen Z abis sih.
1: Gen Z abis. Enggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya enggak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kayak Kejo, woi.
0: Eh, ngumpet, woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf. Mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah?
1: Rumah anjing?
0: Rumah mana?
1: Rumah anjing. Di mana tuh?
0: Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
0: Oh, spot. Oh, ada.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
0: Oh, ada mungkin.
3: Dia dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Pet rumah tadi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
5: Air terjun, tahu.
1: Iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
1: Kang Budi belum?
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
5: Oh, Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang gitu. Ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
5: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya.
1: Nyari kos.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih? Kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya kan.
0: Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
1: seluruh
0: juga
1: Indonesia.
0: Bisa.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Udah ada. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, ya, tentunya ya.
1: Oke, okay. Terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya, harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk apa namanya dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan
3: dan
4: juga.
1: Iya, benar.
3: Pas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya, kan lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar enggak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Besok aku mau.
1: Boleh.
3: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7
6: di
3: malam.
1: Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita samperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semanggi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Rutina Semanggi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutina Semanggi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
6: Thank you.

Yo yo yo, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti, yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Kita mulai dengan bintang 5-nya, ada Tengsi dan juga Jamsi nih teman Pro 2, yang asik banget buat nemenin kamu yang sedang ada di perjalanan. Dan setelah ini kita bakal bacakan beberapa info dari laman rri.co.id. Buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini, yang lagi kerja lembur ataupun yang sedang ada di perjalanan, boleh banget untuk langsung gabung barengan kita di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita juga bakal pantau arus lalu lintas dan juga perkiraan cuaca di malam hari nanti, karena panasnya luar biasa banget sih di hari ini. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Satu informasi menarik dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Wali Kota Pontianak apresiasi nobar Pesta Rakyat Piala Dunia 2026. Nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina di depan kantor Wali Kota Pontianak begitu meriah dan dipadati para fans dari masing-masing tim. Nobar bertajuk Pesta Rakyat Piala Dunia itu menyediakan banyak door prize menarik bagi para penonton. Menambah semarak acara tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono dalam sambutannya mengharapkan nobar Pesta Piala Dunia dapat meningkatkan silaturahmi warga Pontianak. Edi Kamtono juga mengajak warga menjadikan momentum nobar sebagai motivasi bersama membangun kota Pontianak. Edi menekankan kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan dan ketertiban kota agar menjadi hijau dan memberi kesejahteraan bagi semuanya. Nomor Pesta Rakyat tersebut disaksikan lebih kurang 10.000 orang itu, masing-masing fans dari tim kedua negara begitu fokus menyaksikan pertandingan. Pada pertandingan tersebut, Spanyol berhasil merebut gelar juara Piala Dunia kedua mereka setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Salah satu penonton, Marco, yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, merasakan kesan yang beda saat nobar bersama rekan-rekannya. Marco mengaku mengetahui adanya nobar Pesta Rakyat di gelar di alun-alun Kapuas dari media sosial. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selain ini kita bakal lanjut lagi untuk ngobrol barengan kamu di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

kayak temen pro 2 ngomongin suntuk kerja di kantor atau tugas kuliah yang kayaknya makin banyak deh ya. Kayaknya butuh refreshing dikit gak sih buat kamu-kamu yang ngerasa lagi stuck banget. Nah, aku tuh ada 3 rekomendasi film yang bisa kamu tonton di bioskop. Entah kamu nonton bareng temen, bareng rekan-rekan kantor, bareng pacar, bareng keluarga, atau sendirian juga boleh nih. Ada 3 rekomendasi film yang punya rate tinggi di bulan ini, di bulan Juli ya. Yang pertama tuh ada The Odyssey, mengisahkan kembali perjalanan epik Raja Odysseus yang penuh rintangan untuk kembali ke rumah setelah Perang Troya. Visualnya tuh sangat megah karena film ini menjadi film pertama yang sepenuhnya direkam menggunakan kamera IMAX nih. Jadi film yang bercerita tentang perang Yunani ini cocok banget buat kamu yang suka adventure ataupun film-film dengan action-action yang luar biasa di zaman-zaman bahela dulu. Selanjutnya ada Moana live action, adaptasi megah dari animasi populer Disney tentang seorang gadis pemberani yang belajar melintasi samudra untuk menyelamatkan pulaunya. Buat yang suka film dengan genre animasi-animasi, jujur Disney main sih di sini. Disney ini Moana live action luar biasa sih. Visualnya oke, ceritanya menarik. Buat kamu yang pengen nonton bareng keluarga, ini jadi film rekomendasi yang wajib kamu tonton. Yang terakhir gak lepas dari film Indonesia, ada Petaka Gunung Welirang. Film horor lokal yang berlatar di Gunung Welirang menceritakan tentang 5 sahabat yang terjebak dalam rentetan teror mistis saat mendaki untuk merayakan kelulusan. Nah, jadi buat kamu yang emang suka traveling, daki gunung, film Petaka Gunung Welirang ini menjadi salah satu rekomendasi film yang wajib kamu tonton sebelum kamu beranjak ke pendakian selanjutnya. Memang banyak pantangan-pantangan sih ya, adat dan budaya tuh memang harus kita jaga, harus dipatuhin juga sih. Kalau buat kamu ada gak

rekomendasi yang wajib kita tonton di bulan ini. Kirimkan rekomendasi kalian ke 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti Nopal bakal balik lagi dengan informasi-informasi lainnya. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.
3: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frigil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Selamat malam teman Pro 2, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. TikTok barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti. Buat kamu yang mungkin lagi rebahan, lagi nyetir pulang, atau mungkin lagi lagi lembur dengan kerjaan yang kayaknya nggak kelar-kelar, malam hari ini kita bakal ngobrol tentang satu hal yang sering banget bikin kita capek tanpa sadar. Bukan karena hidupnya berat, tapi karena kita terlalu sering membandingkan hidup kita yang sekarang dengan hidup orang lain. Padahal setiap orang tuh lagi di jalan dan siklus kehidupannya masing-masing. Ada yang lagi naik, ada yang lagi belajar bangkit, ada yang lagi menikmati hasil, ada juga yang baru mulai dari nol. Dan semua itu gak ada yang bilang salah, bukan? Kamu tuh gak terlambat, kamu cuman sedang berjalan di waktu yang memang ditakdirkan untuk kamu nih. Dan yang pengen bergabung langsung aja melalui WhatsApp 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Dulu kita gampang banget tuh bandingkan diri kita sama masa lalu kita, sama orang lain atau mungkin orang-orang terdekat kita. Masih ingat gak sih kamu waktu masa-masa sekolah? Ukuran sukses itu sebenarnya sederhana. Nilai siapa yang paling tinggi, siapa yang paling populer, siapa yang paling banyak teman. Nah, sekarang ukurannya tuh udah berbeda. Kayak gaji, karir, rumah, mobil, pernikahan, anak, liburan. Semakin dewasa tuh daftar perbandingannya tuh malah makin panjang. Makanya ketika kita membandingkan kehidupan kita di masa lalu sama masa sekarang, dan juga pencapaian orang lain dan juga pencapaian-pencapaian lainnya yang sering kita lihat di media sosial, itu tuh gak bakal ada habisnya. Media sosial membuat kita merasa sangat-sangat tertinggal. Scroll Instagram 5 menit, ngelihat story teman udah lamaran, ngelihat teman udah beli mobil baru, beli rumah, teman buka usaha, teman lanjutin pendidikan sampai ke S3, teman jalan-jalan ke luar negeri. Lalu kita tuh secara otomatis mikir, kok aku masih di sini-sini aja ya gitu. Padahal kita tuh cuman ngelihat highlight mereka, bukan perjuangannya. Ada yang mungkin mereka beranjak dari yang terpuruk, ada yang mungkin memang memanfaatkan privilege orang tuanya, ada yang emang benar-benar berjuang dari nol. Bahkan sempat ngobrol sama salah satu industri kreatif ya, ada Darah Hitam Studio, mereka tuh mulainya gak dari nol, dari minus malah. Awal merintis usaha, ya ditipu orang, build up lagi usahanya sampai sekarang bertahan 7-8 tahun. Salut loh aku sama orang-orang yang emang punya daya juang tinggi untuk mempertahankan hidupnya dan juga mengejar masa depan. Jadi kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan orang-orang lain, kayaknya gak bakal ada habisnya deh. Masih Nopal tunggu ya buat kamu yang pengen bergabung. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik. Wuhu.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh, ya.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, Night People, balik lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dulu punya banyak teman, sekarang punya orang yang tulus. Kalau ngomongin zaman-zaman dulu nih ya, main ramai-ramai, sekarang ngobrol sama satu orang aja rasanya tuh udah cukup banget. Yang penting kita tuh punya teman untuk mencurahkan apa yang sedang kita pikirkan. Semakin dewasa, jumlah teman ya mungkin berkurang, tapi kualitas hubungan justru malah bertambah. Yang awalnya cuman temenan biasa, kayak cuman say hi doang, ketika di umur 25 jadi orang yang selalu hadir ketika kita sedang dalam kesulitan. Prioritas kita bakal berubah. Dulu pulang malam tuh kayak keren banget nih ya, bisa pulang ke rumah jam 3, jam 4 subuh. Sekarang tidur cukup malah jadi impian banyak orang yang sedang hektik banget ngejar dunia gitu. Dulu cari nongkrong, sekarang cari ketenangan. Ternyata semuanya tuh memang udah berubah. Yang kehidupan kita bikin sekeren mungkin dulu, ketika kita aplikasikan sekarang itu tuh kayaknya udah enggak berlaku kerennya deh. Kalau menurut aku ya, apalagi di umur-umur yang 25 sampai di 35 tahun, banyak orang yang tidak aware dengan kesehatannya, malah yang pengen ngejar semuanya sampai lupa istirahat. Itu tuh. Gagal sekarang bukan berarti selamanya. Kadang kita berpikir sekali gagal berarti hidup kita tuh bakal kelar, padahal mungkin hidup sedang mengajarkan sesuatu yang belum kita pahami. Ganti pekerjaan, mulai bisnis, belajar skill baru, semuanya tuh bikin kita kembali jadi orang yang tidak tahu apa-apa. Dan semuanya tuh normal. Buat kamu yang mungkin sedang berada di jalan yang baru atau menemukan dunia baru, no problem sih. Belajar aja, terus kayak bikin sesuatu hal tuh se-enjoy mungkin. Karena hidup yang seru tuh ketika kamu bisa menikmati hidup itu sih, kalau menurut aku ya. Karena hidup tuh gak bisa diedit kayak di film-film. Menerima banyak kenyataan bahwa hidup tuh udah berubah. Orang yang dulu dekat bisa saja tuh sekarang jadi orang yang paling asing. Tempat favorit bisa jadi udah tutup, udah berubah. Bahkan diri kita sendiri juga udah banyak perubahan. Dari yang dulunya gak tahu apa-apa, sekarang banyak belajar hal-hal yang baru. Bahkan ada beberapa orang yang udah menguasai dunianya. Dulu kita pengen diterima sama semua orang, sekarang kita tuh udah mulai sadar yang penting kita nyaman menjadi diri kita sendiri. Buat kamu teman Produe yang lagi dengerin kita di malam hari ini, yang di jalan, yang di kantor, yang lagi lembur atau lagi tugas kuliah, relate gak sih sama iya tema kita di malam hari ini gitu, tentang adaptasi hidup yang zaman dulu kayaknya enak banget, keren banget, tapi ketika sekarang, wah kayaknya udah pengen cari pola kehidupan yang baru nih.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Menerima versi diri yang sekarang. Kamu mungkin belum jadi orang yang dulu kamu impi-impikan, tapi lihat lagi banyak hal yang udah berhasil kamu lewatin gitu. Tidak semua target harus tercapai cepat. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, padahal bahkan pohon butuh bertahun-tahun tuh untuk menghasilkan buah. Belajar ikhlas melihat orang lain berhasil. Bahagia melihat orang lain sukses bukan berarti kesempatan kita tuh hilang. Rezeki bukan sebuah perlombaan. Terima kasih untuk diri sendiri juga. Jangan lupa sebelum tidur di malam hari ini, coba kamu ucapkan terima kasih karena sudah bertahan, sudah bangkit, dan sudah mencoba lagi walaupun pelan-pelan. Masa depan belum ditulis. Kalau hari ini terasa biasa aja, bukan berarti besok akan sama nih. Banyak cerita hebat dimulai dari hari-hari yang terlihat biasa. Banyak proses yang udah kamu lewatin, banyak hal-hal baru yang udah kamu temuin, banyak pelajaran baru yang harus kamu pelajarin lagi. Menurut aku, ya sebuah kegagalan adalah salah satu proses kamu belajar untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Buat kamu teman Pradua, di malam hari ini yang masih setia dengerin aku untuk ngobrol-ngobrol, ngoceh-ngoceh, ambil poin baiknya, buang yang buruknya nih. Kalau dipikir-pikir ya, tentang kehidupan kita di dulu sama sekarang banyak banget tuh perubahan-perubahan. Apalagi buat kamu yang ngerasa tidak pernah hidup nomaden atau netap aja di kota Pontianak, banyak hal-hal yang mungkin terasa jauh bedanya dari dulu dan juga sekarang. Dan di malam hari ini semoga kita pulang membawa satu pemahaman. Kalau hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang paling duluan, tapi tentang bagaimana kita terus berjalan tanpa kehilangan harapan. Jangan pernah iri sama bab 20 kehidupan orang lain kalau kamu sedang berada di bab 8, bab 9, atau mungkin di bab 3 gitu. Karena setiap cerita punya alur yang berbeda. Thank you buat kamu yang udah dengerin kita di malam hari ini. Semoga obrolan aku bisa jadi pengingat bahwa perjalanan kamu tetap berharga. Sekecil apapun langkah yang sedang kamu ambil sekarang, tetap enjoy, nikmatin, karena hidup yang asik adalah hidup yang bisa kita nikmatin. Itu sih. Ada quote penutup ya, tidak semua orang sampai di tujuan lewat jalan yang sama. Yang terpenting, jangan berhenti melangkah karena sibuk melihat perjalanan orang lain. Akhir kata, Nopal pamit, dan inilah dia, the last song, Oasis Sampan Supernova.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Senin 20 Juli 2026, melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Produa dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin. Tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor, karena tanah yang di bawah tuh gak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, that was Waiting for the End by Linkin Park and So Good to Be Back right here on Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Good morning everybody, good morning Pontianak. Adil Kak Talino, Bacu Ramin, Kasaruga, Basenga, Kak Cubata. Hai, ada Rizal di Sungai Rengas, ada Teni, di mana nih Teni nih kalau boleh tahu nih, Wajo sepi. Oh wow, ada WhatsApp dulu, aduh ya ampun, baru gak buka mikrofon nih guys, langsung disamber sama Teni dan juga Rizal. Anyway, teman Pro 2, aku baru aja buka siaran gitu ya, teman Pro 2, jadi selamat pagi buat kamu yang lagi dengerin ini di jalan, di kamar mandi, waduh di kamar mandi ngapain dengerin radio, ya bisa-bisa aja sih teman Pro 2. Tapi kalau ini Rizal lagi ada di jalan nih, kalau nggak salah ya. Semangat buat semuanya, salam buat Bang Teni, jangan lupa ngopi bang. Eh yang lagi ada di jalan nih, Teni ternyata ya Bang Teni. Waalaikumsalam Bang Anwar, Wajo sepi Bang Rizal, udah OTW belum? OTW dong, wih. Dari gambar yang dikirim sama Teni, teman Pro 2, luar biasa ya view-nya, jalanan aspalnya mulus, marka kuning putus-putus gitu kan, terus samping kanan samping kirinya juga ijo-ijo gitu ya, teman Pro 2. Buat yang masih kerja, ini namanya rumput, guys.

dua di awal perjumpaan kita pagi hari ini gitu kan. Nanti ada info pro 2, terus juga nanti bakalan ada baper ya, bangun pagi energy ready. Terus nanti di jam 9 bakalan ada tau serba, topik serba ada. Makanya kita ngobrol banyak hal di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

aku libur gitu ya, gak siaran. Jadi pas aku pagi hari ini balik ke studio dan siaran ngobrol-ngobrol bareng kamu, aku seneng banget ya teman Pro 2. So good to be back right here on studio gitu ya teman Pro 2, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan tidur tadi malam gimana teman Pro 2? Aman ya? Nyenyak ya teman Pro 2 ya? Karena setahu aku biasanya anak-anak muda zaman sekarang nih, kita nih teman Pro 2 ya, aku, kamu, dan mereka semuanya gitu ya, Gen Z milenial. Ada beberapa kali malam gitu yang katanya sih tidurnya tuh kayak gak nyenyak gitu ya. Kemarin ada tuh temanku di tempat kerja lain teman Pro 2, tiba-tiba pas datang ke kantor kayak bilang, katanya aduh malam hari ini kayaknya tidurku agak kurang nih War, dia bilang gitu. Kenapa? Overthinking? Enggak. Minum kopi? Enggak juga lah. Terus kenapa kok bisa tidurnya kurang? Kenapa ya? Ada nggak yang bisa jawab teman Pro 2? Kenapa kita nggak overthinking, nggak minum kopi tapi tidurnya susah? Tapi kalau aku sih teman Pro 2, malam tadi sih tidurnya cukup gitu ya. Jam-jam 11-an awal, terus bangun jam 5, berangkat ke studio masih gelap, masih bisa hirup udara seger gitu ya teman Pro 2. Sekarang juga masih bisa sih, sekarang jam berapa? Sekarang jam 6.17. Masih bisa tuh kalau misalnya kamu keluar dari rumah gitu ya teman Pro 2 untuk bisa dapetin udara segar. Atau jangan-jangan kamu justru udah di jalanan sekarang nih kayak Tehni sama Rizal tadi di Sungai Rengas teman Pro 2. Masih bisa dapetin udara seger tergantung kamu di mana teman Pro 2. Kalau lagi di jalanan yang minim debunya gitu ya, ada baiknya buka jendela guys, sama buka pikiran atau buka hati biar kamu gak stuck sama orang lama cuy.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: dari 2008 ya, I Love You Bibe dari The Chang Shooters cuy, luar biasa. Dan kamu masih dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Anyway teman Pro 2, kita sampai di jam 6.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Waktunya untuk info Pro 2. Tahu gak sih teman Pro 2, kalau di Chang Shooters gitu ya teman Pro 2, itu dia sekarang lagi ngerilis album baru. Pokoknya selengkapnya kita bahas di Info Pro 2 aja kali ya cuy.
1: Info Pro

Gembira teman Pro 2 buat para pecinta rock and roll Indonesia karena The Changshooters akhirnya resmi merilis album terbaru bertajuk Woma. Album ini jadi penanda kembalinya Tria dan kawan-kawan dengan warna musik khas mereka yang energik, jenaka, dan tetap bikin pengen loncat di setiap lagunya teman Pro 2. Sementara itu teman Pro 2, Afgan mengungkap kalau dirinya sempat kehilangan suara total sekitar 2 minggu sebelum konser Retrospective The Concert yang digelar pada Sabtu 18 Juli 2026.

Meski belum pulih sepenuhnya, Afgan tetap naik panggung dan sukses menghibur para penggemar dalam konser yang merayakan 18 tahun perjalanan karirnya. Info terakhir teman Bro 2 dari Oasis. Demam reuni Oasis masih terasa berlanjut teman Bro 2 setelah tiket konser mereka di berbagai kota habis dalam waktu singkat. Liam dan Noel Gallagher resmi menambah sejumlah jadwal untuk tur dunia mereka. Emang antusiasme penggemar dari berbagai negara ini, teman Pro 2, ngebuktiin kalau band Britpop legendaris ini masih punya tempat spesial di hati penikmat musik, meski sempat vakum bertahun-tahun. Itulah kenapa di Pro 2 Pontianak masih sering tuh puterin lagu Oasis gitu. Jadi buat kamu yang masih bertanya-tanya kenapa di zaman ini masih ada radio yang masih muterin lagu dari Oasis gitu ya teman Pro 2, ini dia jawabannya. Masih relate, masih berasa muda sampai dengan waktu ini teman Pro 2. So special for you that I play for you teman Pro 2. This is Oasis with Stand By Me.

Hai Oasis ya, lagu dari Oasis yang udah dirilis tahun 1997 teman Pro 2 sebagai bagian dari album Be Here Now, ditulis oleh Noel Gallagher teman Pro 2. Lagu ini bercerita tentang apa ayo? Apa ya? Menghadapi ketidakpastian dalam hidup kayaknya ya teman Pro 2. Pokoknya menghadapi ketidakpastian dalam hidup dan juga pentingnya kita punya seseorang yang tetap ada di sisi kita teman Pro 2, Stand By Me. Tapi kalau dipikir-pikir nih lagu tua juga ya teman Pro 2. Gokil, 1997 loh. Hey. Tapi ya gimana ya teman Pro 2, emang lagunya masih berasa muda gitu ya teman Pro 2 kalau kita dengerin sekarang. Karena gak tahu kenapa mungkin jiwa-jiwa rock and roll kita tuh masih menyala-nyala teman Pro 2. Tapi anyway teman Pro 2, aku mau balik ke lagu-lagu baru. Dan jangan lupa juga nanti di jam 7 kita bakal ada pilih lagu kamu. Jadi silahkan buat kamu yang pengen lagu favoritnya kamu diputerin gitu ya, didengerin bareng-bareng sama orang-orang anak muda sepontianak, langsung aja di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku mau balik puter lagu-lagu baru dan sebagai transisinya aku mau puterin lagu lama tapi juga baru teman Pro 2. Nah kan bingung, daripada bingung langsung aja ini dia. Lomba sihir melompat lebih tinggi.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Brodua, that was Upside Down by Neh Boy Next Door, teman Brodua ya. Dan kamu kembali lagi di 101,8 FM Brodua Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, teman Brodua. Lagu yang tadi aku puterin adalah lagu yang di request sama Kezia. Kezia siapa namanya? Lupa. Kezia Gracezela. Selamat pagi Kezia. Hai Kak, mau request lagu Boy Next Door Upside Down dong untuk pagi ini. Udah ya Kezia, semoga suka sama lagunya. Tapi kalau boleh tahu, apa nih alasannya? Kamu pasti suka sama Boy Next Door ya. Boleh teman-temannya Kezia yang juga suka sama Boy Next Door, request-request lah ya di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital cuy. Kita beranjak ke lagu berikutnya, requestan dari the one and only Tenny Sutikno, teman Pro 2 yang udah di mana nih kalau boleh tahu nih, masih di Wajo atau udah sampai di tempat tujuan? Anyway, Bang Tenny request lagu dari Sheila on Seven ya. Baru masuk Mempawah Kota sih ya, baru masuk Mempawah Kota. Kalau nggak salah tujuannya Singkawang ya Bang ya. Pokoknya